Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

love you but you lebih love me. Masih aja ya judul lagunya itu tetap NPD, namanya juga NPD. Nah tadi by the way info cuaca dari Dindin di SP cerah ya. Ini aku lihat juga di alun-alun juga cerah dan rame banget pagi hari ini. Orang-orang pada olahraga, ih seru banget ya. Kemarin juga aku olahraga di alun-alun pagi-pagi. Dapat banget vibes-nya ya. Warga Batam kayaknya pada tumpah ke alun-alun semua kalau pagi Minggu ya. Di Simpang Bay Indonesia terpantau sepi aja nih Simpang Pro 2. Jalanan juga habis hujan kayaknya tuh basah ya. Di Sukajadi terpantau ramai lancar juga jalanan tapi enggak seramai weekdays ya. Terus juga di Bundaran Madani ya, terpantau sepi nih Simpang Pro 2. Tapi enggak sepi-sepi banget sih, adalah beberapa kendaraan begitu ya. Kita cek lagi di Kasablanka kali ya. Di Kasablanka juga terpantau sepi pagi hari ini, enggak sepadat hari biasanya. Biasanya kalau jam segini tuh di weekdays ruame padat merayap begitu ya. Kita cek lagi di Pura. Pura gimana? Sama ya. Ada beberapa kendaraan aja ya. Udah lama enggak sarapan di Tiban ya. Apakah ada tempat sarapan baru di Tiban? Kalau iya aku datangin nanti. Di Simpang Kuda sepi ya. Karena gak ada yang sekolah kayaknya. Kita cek lagi di Dang Anom juga terpantau gak terlalu ramai, gak seperti hari biasa ya. Kayaknya memang ramainya di alun-alun pagi hari ini, kalau pagi Minggu ya. Di Temenggung juga gak terlalu ramai ya, ada beberapa kendaraan aja Mampro 2. Nah itu dia tadi, gak tahu gak ada titik kemacetan sih kalau terpantau CCTV. Kalau di tempat kamu gimana, apakah ada kemacetan, bisa banget berkabar via DM di @pro2batam.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Michelle hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

Afgan wajahmu mengalihkan duniaku, teman Pro 2. Welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Nah ini hati-hati buat kamu yang kayak kalau misalnya di foto kelihatan matanya gede atau melotot begitu, atau mungkin sering kali ngelihat orang di lingkungan kamu matanya kayak agak lebih gede ya gitu. Nah mata yang tampak lebih menonjol atau melotot itu katanya nggak disebabkan oleh faktor bawaan, tapi ada kasus kesehatan juga nih. Dalam beberapa kasus kondisi tersebut menjadi tanda adanya gangguan pada kelenjar tiroid. Nah tuh ya, kalau kamu sering kayak melotot begitu, kayak kalau baru kelihatannya pas di foto pasti ya. Nah itu coba kamu cek ya. Jadi katanya dokter spesialis mata lulusan Universitas Pajajaran mengatakan sekitar 50% pasien dengan gangguan tiroid bisa mengalami komplikasi pada mata yang dikenal sebagai thyroid eye disease ataupun TED. Ini penyakit mata tiroid gitu ya. Jadi apa TED ini? Merupakan gangguan autoimun yang menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada otot serta jaringan lemak yang di sekitar bola mata. Jadi kondisi ini berkaitan dengan hipertiroidisme karena antibodi yang menyerang kelenjar tiroid juga bisa menyerang jaringan di sekitar mata. Akibatnya terjadi pembengkakan yang membuat mata lebih menonjol gitu. Jadi kata dokter Tri, mata melotot menjadi salah satu ciri khas yang paling ditemukan pada pasien TED ya. Selain mata melotot, penyakit mata tiroid juga bisa menimbulkan berbagai keluhan seperti penglihatan ganda atau kelopak mata sulit menutup sempurna, mata juling, gangguan pergerakan bola mata, dan mata terasa kering dan tidak nyaman. Ya biasanya terjadi di usia 40 tahun lebih ya, tapi gak menutup kemungkinan juga lebih muda begitu. Jadi kalau misalnya kamu merasakan gejala aneh pada mata kamu gitu, kelihatan lebih besar atau melotot, atau mungkin sering kali kering, atau bahkan penglihatan ganda, coba cek ke dokter ya, takutnya kena tiroid nih teman Pro 2. Terdapat informasi ngelansir dari kompas.com. Buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan yang drive safely.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

teman Pro2. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

Syifa Haji, jangan pernah berubah. Mampro 2, welcome back on Spada ya. Nah, ini media sosial X diramaikan dengan hal yang viral nih ya, postingan viral mie instan di Indonesia dengan mie instan di Jepang dan Korea Selatan. Jadi katanya pengupload nih mengatakan konsumsi mie instan di Indonesia dianggap kurang sehat jika dilakukan setiap hari. Gitu ya, pasti ya. Banyak orang tua kita juga pada ngelarang kan kalau makan mie instan gak boleh sering-sering gitu kan. Padahal di Jepang dan Korea mie instan sudah menjadi makanan sehari-hari yang dikonsumsi warga sana gitu ya. Jadi pengupload juga bertanya nih, apakah hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kandungan atau bukan gitu. Nah, ternyata postingannya udah dilihat lebih dari 4,1 juta kali dan mendapat setidaknya 16 ribu likes ya. Nah, menurut para ahli nih, ahli gizi Universitas Muhammadiyah, Toto Sudargo mengatakan bahwa ada perbedaan budaya di Indonesia dengan di Jepang dan Korsel. Jadi Toto menyebutkan bahwa mie memang sudah menjadi makanan pokok di Jepang dan Korea Selatan. Ia menjelaskan bahwa mie beras, kentang, jagung, dan ketela ini adalah sumber karbo yang dikonsumsi setiap hari. Karbo tersebut mudah dibakar oleh metabolisme tubuh serta mudah disimpan sebagai tenaga. Sekarang bagaimana negara-negara maju itu sudah menggantikan posisi beras diganti dengan mie, lalu ada bihun, ada kentang, dan roti. Nah, karena apa? Karena ini udah menjadi culture-nya gitu ya. Dan menurut Toto, kandungan mie instan di Indonesia dan Jepang atau Korsel sebenarnya mirip. Hanya saja mie instan yang menjadi makanan pokok di Jepang dan Korsel biasanya dikonsumsi bersama dengan sayuran dan sumber-sumber protein lainnya gitu. Masih banyak mie instan di Indonesia yang hanya dikonsumsi tanpa dilengkapi makanan bergizi lainnya. Jadi kalau misalnya kamu mau makan mie instan, jangan lupa pakai proteinnya, pakai daging, pakai telur, pakai sayur gitu. Jadi kandungan gizinya lengkap. Terus kita juga pernah baca kenapa orang Jepang dan Korea itu dia gak apa-apa gitu makan mie setiap hari. Karena mereka itu sering jalan kaki. Nah, jadi jalan kaki itu bisa bikin cepat mencerna makanan ya, makanya berat badannya ideal begitu. Jadi kalau sekiranya kamu nih mau makan mie deh, mau seminggu kayaknya 4 kali lah gitu ya kan, bisa. Tapi ya itu tadi, makan mie-nya pakai daging, pakai sayur, pakai telur gitu ya. Jadi gizinya lengkap, gak cuman mie doang, itu kan gizinya gak lengkap ya. Dan dibarengi dengan olahraga, jalan kaki, banyakin jalan kaki deh biar kayak orang Jepang dan Korea. Jadi dia bisa makan banyak juga gak masalah karena berat badannya tetap terkontrol dengan dia jalan kaki jauh gitu biasanya. Gimana baca, ini merupakan fakta juga ya. Jadi bisa jadi apa namanya, insight juga nih buat kita yang suka makan mie. Ternyata makan mie gak seharom itu ya. Kamu harus bisa apa namanya, masaknya itu dengan gizi yang lengkap, tambah daging, tambah sayur, tambah telur. Nah, itu baru mantap ya. Baru bisa dikonsumsi kalau misalnya kamu mau makan untuk menu harian kamu. Tapi gak setiap hari juga ya, karena kandungan natriumnya tinggi ya bumbunya. Kecuali bumbunya kamu bikin sendiri gitu ya. Jangan lupa juga jalan kaki dan olahraga. Yang paling penting itu olahraga sih, harus diimbangi. Apalagi buat

kamu. Mungkin aktivitasnya cuma duduk-duduk doang, kerjaan di depan PC, duduk 7-8 jam begitu ya. Itu wajib yang namanya olahraga ya. Terima informasi yang dilansir dari kompas.com. Coming up next, ada Max with Blueberry Ice.

Yes, Mam Produ Egi mau pamit undur diri dulu di pada edisi hari ini 7 Juni 2026. Nanti kamu bakal ditemani sama Zaldi ya di Produ It's List dari jam 10 sampai jam 12. Egi pamit, besok kita ketemu lagi di jam yang sama, jam 5 sampai jam 10 di Spada. Buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Semoga hari minggu kamu menyenangkan. Bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Batu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. It's always good to be back. Udah lama banget perasaan kayaknya gak siaran ya. Padahal cuma 3 harian mungkin. And now, langsung aja request di Pro 2 Hitlist kayak biasa. Dari sekarang sampai menjelang jam 12 siang ya, untuk Pro 2 Hitlist bebas Indonesia atau mancanegara untuk edisi hari ini 7 Juni 2026. Oke. Jadi pastikan kamu bisa gabungnya sekarang di WA di 08 1169 1552, atau gabungan di Instagram di @pro2batam. Aku tungguin guys. Dan di jam pertama, spesial untuk kamu yang mungkin pagi ini lagi dengerin sambil pakai sepatu roda. This one for you guys. I have a good one from Nona with Rollerblade. Have a good one. Let's go. Yeah.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Sore dua Ive with Fashion berkabar di jam 10.19 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi selamat pagi. Sampai belibet nih. Untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 Batam dari tadi sampai dengan sekarang, yang lagi dengerin lewat RRI Digital, juga selamat beraktivitas yang barangkali hari Minggu ini nggak cuma leyeh-leyeh atau rebahan aja teman Pro 2, tapi ada beberapa yang punya kegiatan, yang punya side job, ya kan? Karena in this economy kayaknya kita harus mencari rupiah-rupiah itu semakin supaya semakin menggendut, ya. Oke, biar makin asik perjalanan ini teman Pro 2, boleh kali ya kamu request pagi ini di Pro 2 Hitlist bareng Zaldi sampai nanti menjelang jam 12 siang di WA di 0811-191-5502 atau kebuka di Instagram di @pro2batam. Ya, ada dua requestan dulu kali ini dari tadi, kayaknya namanya Lia AP gitu. Nah, Novilia 2293, mainin puterin lagu Adrian Khalif 2001 kali. Enak banget nih lagunya ya. Udah aku siapin, ditungguin aja. Thank you. Terus juga @anandapasha, Ananda Fasha atau Pasha nih ya, karena dalam Inggris P dan H ketika bertemu menjadi F ya. Gaya bener. Nanda Fasha gitu kali ya. Lisa, Anita and Rema with Goals Widi. Ini FIFA World Cup 2026 ya. Udah aku siapin jadi putaran yang kedua. Oke. Kita mulai dulu dari satu lagu Adrian Khalif 2001 kali. Have a good one guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Batu, tempat terbaik kamu ada Lala Huta dengan Hebat ya. Masih di Pro 2 Hitlist barengnya Zaldi Darmawan untuk edisi hari ini 7 Juni ya. 7 Juni 2026. Elah dari tadi nge-lag mulu deh. Oke, ada dua requestan lagi dari Edwi Astuti. Pengen dibuterin lagu Farel Hilal, Keliling. Keliling Kota Jakarta, enak nih, enak. Enak banget nih lagunya, udah aku siapin ya. Jadi putaran yang pertama ditungguin aja, thank you. Terus berikutnya, tadi ada dari Helium. Gimana bacanya nih ya? Helium, pengen diputerin lagu Happy from Day 6. Oke, udah aku siapin ya. Ini ada dua orang yang nge-request lagu Day 6. Aku akan puterin salah satunya aja ya. Dari Helium dulu. Nama Instagramnya Finding My Honey. Oke, udah aku siapin, ditungguin aja ya. Jadi yang udah nge-request Day 6, tapi ada yang request Day 6 juga, gak bisa ya cuy. Jadi gak bisa satu penyanyi yang sama, lagunya diputar dua yang beda. Walaupun lagunya beda, tapi penyanyinya kalau satu yang sama itu gak bisa ya. Jadi akan aku pilih salah satunya. Oke, bisa request ulang yang satunya lagi. Kita mulai dulu dari Farel Hilal, Keliling. Tapi aku ingetin lagi untuk kamu yang pengen ikutan gabung, langsung request sekarang lagu favorit kamu di WA di 0811 6915502. Atau gabungan di Instagram di @pro2batam.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Balik lagi di 105,5 FM Radio Bata, teman terbaik kamu. Masih bareng Zaldi Darmawan, guys. Thank you so much untuk kamu yang masih setia dari Radio Bata, masih di Radio Hit List ya. Ini kalau langit di jalan Abu Litama dan sekitarnya gloomy parah, mendung. Tapi dari semalam kayaknya mendung, hujan bentar, besok panas lagi. Aku enggak tahu ya apa, cuma aku yang ngerasa hawanya makin kesini makin panas, cuy. Even gloomy kayak gini, mendung kayak gini, tapi hawanya tetap panas. Gak tahu ya, mungkin panas di hati bisa nyebar ke tubuh ini gitu ya, kan? Atau mungkin beberapa dari kamu juga relate tuh, Om Radua. Ya udahlah, sejuk-sejukin dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara, of course. Requestnya sekarang, jangan nanti udah habis di jam request, kamu request. Gak bisa ya, gak akan diputerin. Nah, kesempatan dari jam 10 sampai jalan jam 12 siang ini kamu request di WA di 0811915502 atau kamu di Instagram di @proy2batam. Dua requestan dulu aku puterin lagunya. Kali ini ada dari @hanurica, pengen puterin lagu Rio Lascard dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Ada tiga nih jebolan idol yang lagunya sama, teman Pro 2. Ada Nicki, Selena, sama Rio Lascard ini. Jujur aku belum dengerin full karena baru dirilis tanggal 5 kemarin ya. Kita dengerin bareng-bareng nanti. Oke, thank you untuk Nurica. Terus juga ada dari @rostiani Agustin, pengen diputerin lagu Justin Timberlake with Mirrors. Udah aku siapin, ditungguin aja ya. Kita balik dulu ke Indonesia, waktunya Indonesia bergalau ya. Ada Rio Lascard, Bergen Adi Rianto, Sumpah Mati. Have a good one, guys. Let's go.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ada tanya hati dari Ryan Pono atau Om Produa. Salah satu lagu yang mungkin ketika kamu dengerin lagu ini, teringatlah kenangan-kenangan dulu, ya kan? Aduh, mau versi Pasto, mau versi Ryan Pono ini yang live-nya sebenarnya tuh Om Produa, cuma dibikin clean version. Sama-sama enak menurut aku ya. Jadi gak ada yang lebih dan gak ada yang kurang. Sama-sama enak, tergantung. Kalau kamu pengen dengerin yang lebih slow, sesuai dengan cuaca kayak sekarang, nah ini pas banget muterinnya atau requestnya lagu Ryan Pono Tanya Hati. Tapi kalau biasa-biasa aja kayak terik siang, tapi pengen yang adem-adem, dengerin yang enak-enak gitu ya kan, requestnya yang Pasto Tanya Hati gitu. Nah sekarang aku tanya sama kamu, kamu pengen dengerin lagu apa siang ini tahun berdua? Karena udah jam 11.14 nih, kurang lebih setengah jam lagi ya, 30-40 menit lagi aku close the door. Pasti. Kamu bisa ke WA di 08 11 91 5502 atau di Instagram di @pro2batam. Request ya. Di hari Minggu ini kamu dipengen diputerin lagu apa, guys? Kalau masuk format kita, aku bakal dan pasti puterin ya. Ini ada dua requestan lagi dari @mazura, pengen puterin lagu Wisnu Santika barengan Ari Lasmana, Aku Harus Pergi. Aduh, enak banget lagi. Walaupun memang aku belum dengerin full tahun berdua, tapi lumayan berseliweran di FYP TikTok aku ya. Dan setelah sesi potret, Ari Lasmana bikin kita gundah gulana lagi dengan lagu barunya. Dan yang bikin kaget adalah doi kolaborasi dengan DJ ya. Yang kita kenal Wisnu Santika kan biasanya jedak-jeduk gitu ya kan, kali ini dibawa ke lagu-lagu galau atau lagu-lagu ballad tahun berdua. Habis ini kita dengerin bareng-bareng. Thank you to Maizura ya. Terus juga ada Meidamei 53, pengen dengerin lagu Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Oh ini ya, Toy Story 5. Udah aku siapin juga dari jadi putaran yang kedua. Kalau yang pengen request langsung aku tunggu sebelum jam 12 siang. Kita masuk ke Wisnu Santika bareng Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Let's go.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 Batam, tempat terbaik kamu dafkan cinta tanpa syarat. Aduh, aku gak tahu ya kamu inget apa enggak sama lagu ini. Jujur enak banget. Dan sebenarnya ini lagu yang selevel sama kayak Bukan Cinta Biasa, Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Nah, di tahun-tahun itu aku lupa persis tahun berapa. Coba kita Google tuh, Om Pro 2. Barangkali kamu punya kenangan tersendiri sama lagu Cinta Tanpa Syarat dari Afgan ya. Ini 2013. Wah, belum terlalu lama ya. 2013 berarti udah 13 tahun. Berarti orang-orang yang lahirnya 2013, ya gak sih? Udah 13 tahun gak sih? Iya gak? 2013 tambah 10, 2023. Iya, 13 tahun cuy. Perasaan baru kemarin gitu ya kan. Beberapa kayak 5 tahun yang lalu mungkin 2013. Ternyata bayi-bayi yang lahir di tahun 2013 kayaknya udah mau masuk SMP, iya gak sih? Masih SD ya, kelas 5 atau kelas 6 maybe, nomor 2. Wah. Itu, barangkali 2013 kamu pakai lagu ini, nyetel lagu ini di warnet gitu ya kan. Dan sekarang kamu masih menjomblo, waduh, malu dong sama anak-anak kelahiran 2013 ya. Well, masih aku temenin di Pro 2 Hitlist. 20 menit lagi nomor 2. Request, mari puterin lagu apa siang ini ya. Di WA di 08-1169-1552 atau gabungan di Instagram di @pro2batam. Aku masih punya 2 requestan lagi nih di hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Dari @amanilatifah. Gitu. Susah banget dari tadi ngebaca ya. Pengen dibuterin lagu Kahitna barengan Monita Tahalea titik Nadir. Oke, udah aku siapin, makasih. Terus juga ada dari Hasmunazi, pengen dibuterin lagu Henry Moody, Indigo. Oke, kita mulai dulu dari Kahitna barengan Monita Tahalea titik Nadir. Yang mau request ke Instagram @pro2batam atau WA di 08-1169-1552.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Kedua batu teman terbaik kamu, thank you for station dan thank you for the request yang udah request hari ini. Thank you so much guys ya. Dan aku bakal nemenin kamu lanjut sampai ke jam 2 nanti. Sebelum kita masuk di Indonesia dan juga International Top 20 Pro 2 Network alias Pro 2 se-Indonesia nanti ya. Oke, jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Sekali lagi terima kasih, aku close ya untuk requestan di Pro 2 Hitlist siang ini nomor 2. Kita masuk di santai siang spesial Piala Dunia nanti ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay ceram Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran

105,5 FM Pro 2 Batang, teman terbaik kamu dari Rizky Febian mencintai tanpa arah. Spesial di santai siang weekend, masih ditemenin barengan Zaldi Darmawan sampai nanti menjelang jam 2 ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay channel Pro 2 FM. Dan selamat makan siang untuk kamu yang lagi keliling-keliling nyari makan siang ya kan. Apalagi masih tanggal 7, jadi ya makan luar terus lah ya. Sebelum tanggal 10 nanti baru kita hitung ulang lagi tuh gitu. Ya gak semua sih, beberapa ada yang memilih memang senengnya makan di luar kalau weekend. Ya gak ada yang salah sama Pro 2, aku cuma ngingetin aja gitu. In this economy harus pinter-pinter nyelipin uang agar gak kepake terus gitu ya. Oke, nanti kita masuk di jam 1, aku bakal full bahas all about Pildun 2026 ya, tiap Jumat, Sabtu, Minggu tahun Pro 2. Jadi aku bakal ajakin kamu untuk ngobrolin soal Piala Dunia, updatean terbaru seputar Piala Dunia sampai ke jam 2. Oke, jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay channel Pro 2 FM. And now back the song, I Have a Good One from Doja Cat and SZA with Kiss Me More.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

Ada India rumah ke rumah, masih di Santai Siang Special Weekend barengnya Zaldi Darmawan dan satu headline dari Void.id Tom Pro 2. Kita ngomongin lagu-lagu yang ada di Pildun alias FIFA World Cup 2026 ya. Les tahun ini ternyata gak satu dua lagu, tapi memang FIFA ngebuat album. Wah ya, kalau beberapa tahun sebelumnya kayaknya lagu Piala Dunia itu ya satu atau mentok-mentok dua gitu ya. Nah kali ini memang FIFA ngebikin gak tuh ngebuat album khusus ya. Album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi gak cuma satu dua lagu, tapi masih ada beberapa yang udah rilis, ada juga yang coming soon tuh Om Pro 2. Ini bakal aku spill abis ini banget ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay jenang Om Pro 2.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Pro 2, Rarimata teman terbaik kamu. Biasanya Piala Dunia identik sama gol-gol spektakuler dan rivalitas antar negara. Tapi kali ini Tom Pro 2, FIFA juga siap bikin pecinta musik ikutan hebring alias heboh ya. Jadi FIFA resmi merilis daftar lagu lengkap untuk album resmi FIFA World Cup 2026. Menariknya cuy, proyek ini disebut sebagai album musik piala dunia terbesar sepanjang sejarah dengan total 18 lagu dari berbagai genre dan musisi dunia. Beuh, 18 lagu cuy. Ya kan makanya, seingat aku gitu ya, tahun-tahun sebelumnya Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya itu ya paling nggak dirilis 1-2 lagu gitu ya. Jadi ikonik banget tuh lagunya. Nah di tahun ini bikinin album cuy, 18 lagu. Dan salah satu kolaborasi yang paling heboh dan ramai dibahas adalah lagu Goals. Ya, mempertemukan 3 bintang dari 3 benua berbeza. Ada Lisa, Anita, and Rima. Dan gak cuma itu, ada juga lagu Game Time dari Future and Tyla. Terus juga ada Die Die yang mempertemukan Shakira and Burna Boy. Dan yang bikin mereka spesial, band legendaris The Rolling Stones ini juga ikut meramaikan album ini lewat lagu remix yang berjudul In The Stars. Jadi menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, album ini tuh sengaja dibuat untuk menunjukkan bagaimana sepak bola dan musik bisa menyatukan orang-orang dari berbagai negara, Tom Pro 2. Terus juga gak hanya antar negara, antar budaya dan bahasa dalam satu perayaan global. Ih, seru banget ya. Jadi menjelang kick off Piala Dunia tahun ini, lagu-lagu ini juga bakal dibawakan dalam konser spesial di Mexico City, Toronto, and Los Angeles. Sebelum akhirnya menggema di upacara pembukaan turnamen. Nah guys, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, masih ada gak sih yang susah move on dari Waka Waka EE? Kayaknya itu emang timeless banget gitu ya. Mau sekarang, aku gak bilang yang sekarang itu kurang, tapi ikonik. Kita ngomongin yang paling ikonik adalah Waka Waka itu, yang dari Shakira itu ya kan. Itu wah, gokil sih kataku ya. Semoga di 18 lagu ini nanti kalau semuanya udah dirilis, aku bakal kenalin ke kamu juga satu-satu, kira-kira mana nih yang mirip-mirip sama Waka Waka gitu ya. Semoga ada sih guys ya. Itu barusan aku lihat langsung dari voi.id. Kita mainkan dulu kolaborasi antara Lisa, Anita, and Rema with Goals. Alia Pradu FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Produ RR Metro Tempat yang terbaik. Kabar juicy Lucy Malapetaka. Di jam 1.43 waktu Indonesia Barat, masih bareng Ezel di Naruni Santai Siang Special Weekend ya. 6 and 6 7 Juni 2026, right? Jadi kali ini kita

Ya, hingga peluit panjang dibunyikan. Pesta gol Belgia dibuka oleh Leonardo pada menit ke-28. Setelah itu Charles juga menggandakan keunggulan lewat sundulan di awal babak kedua. Dan situasi makin menguntungkan bagi Belgia setelah pemain Tunisia Ismail ini menerima kartu merah pada menit ke-62 ya. Jadi unggul jumlah pemain, Belgia semakin leluasa menyerang. Kevin, Doni, juga Nicolas turut mencatatkan nama mereka di papan skor untuk mengunci kemenangan 5-0. Jadi memang hasil ini tentu menjadi modal berharga bagi tim asuhan Rudi Garcia. Selain menunjukkan ketajaman lini depan, laga ini juga memperlihatkan kedalaman skuad Belgia yang memadukan pemain senior berpengalaman dengan talenta muda yang sedang berkembang. Jadi selanjutnya Belgia juga bakal memulai pertualangan mereka lagi teman-teman berdua di grup G Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Egypt National Football Team 16 Juni mendatang. Wah, gokil ya. Anyway, info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id.

Serena Shakira VR Tatap Mata. Jadi lagu penutup di Santai Siang Special Weekend bareng Ezel di Darmawan 7 Juli 2026. Thank you so much untuk kamu yang udah join dari tadi sampai dengan sekarang. Dari jam 2 sampai ke jam 4 kita bakal mengikuti Pro 2 Jakarta untuk update ya Indonesia dan juga mancanegara atau internasional top 20 nasional. Nah, itu dia seluruh Indonesia. Oke. Okay? Dari jam 2 ke 3 nanti Indonesia top 20, 3 ke 4 kayak biasa. Ya, international top 20 nasional, right? Aku pamit Om Pro 2. Sekali lagi terima kasih. Happy weekend. Ya, happy-happy karena masih tanggal segini. Kalau minggu depan enggak tahu deh ya. Ya semoga selalu happy dong dan selalu apa namanya dibukakan pintu rezeki dari manapun gitu ya kan. Tiba-tiba jadi motivator banget nih. Yaudah deh aku pamit guys.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue ajit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: Ramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: enggak nih teman pro 2, kalau kamu banyak request ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: 10 langsung udah masuk 10 besar. Ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro2. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sebagai

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama, Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Ariles Manah, Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari, Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I in
1: nobody's sky. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue, Elandi Krisander, menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue, Elandi Krisanderu, melanjutkan weekend kali ini.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria edisi weekend ya teman Pro 2 ya. Hari Minggu 7 Juni 2026. Dan Manda menemani kamu di Sore Ceria hari ini ya teman Pro 2 ya. Gimana nih weekendnya teman Pro 2? Semoga menyenangkan gitu ya, sebelum besok kembali ke rutinitas hari Senin ya teman Pro 2 ya. Jadi enjoy your weekend nih di hari Minggu ini ya. Dan di sore ini Manda akan update informasi seputar dunia hiburan ataupun nanti yang viral-viral. Nanti kita bahas sama-sama ya teman Pro 2 ya, untuk menemani sorenya kamu. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Buat kamu yang lagi santai, lagi menikmati suasana hari Minggu nih, sisa hari Minggu, enjoy your weekend ya teman Pro 2 ya. Nanti Manda bakal balik lagi, dan ini mau puterin dulu lagu dari Sabrina Carpenter, House Tour.

0: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
1: Ya kan emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap-bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
0: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
1: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
0: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
1: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Eh, loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
0: Huh? Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
1: Hi abang.
0: Yuk bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Out of town, we never out of money.

Sore ceria ya. Dan ini Manda punya informasi nih ya tahun 22 buat kamu nih, dari aktor Indonesia Joe Taslim yang punya film terbaru nih tahun 22 ya, judulnya The Furious. Dan ternyata ya Joe ini dalam berperan di film ini tuh melakukan riset yang cukup mendalam nih tahun 22 ya, karena dia memerankan seorang jurnalis investigasi. Jadi aktor Joe Taslim ini untuk memerankan karakter ini tuh dia banyak nonton dokumenter investigasi gitu teman Pro 2. Jadi dia memerankan karakter yang namanya Navin itu di film aksi terbarunya yang tadi itu ya, The Furious teman Pro 2. Dan film tersebut ini di situ tuh Joe memerankan jurnalis investigasi yang lagi membongkar jaringan perdagangan manusia gitu di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk memahami gitu ya perannya di situ gitu ya, ya dia tuh menonton banyak dokumenter dari media internasional gitu yang membahas praktik human trafficking gitu, dan juga perjuangan para jurnalis dalam mengungkapkan kasus-kasus gitu ya teman Pro 2 ya. Karena menurut Joe Taslim gitu ya, profesi jurnalis investigasi itu punya tantangan yang jauh lebih kompleks gitu dibanding jurnalis pada umumnya. Karena kan kalau namanya investigasi pasti harus mendalam banget gitu ya teman Pro 2 ya, ada trik-triknya gitu untuk menggali informasi lebih dalam. Jadi untuk mengumpulkan bukti, untuk penyamaran, untuk menghadapi berbagai resiko di lapangan itu ada tekniknya sendiri gitu ya teman Pro 2 ya, untuk mengungkapkan sebuah fakta. Nah, jadi si Joe ini riset dengan dilakukan sebelum syuting dimulai gitu di Bangkok, di Thailand gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi Joe mencoba memahami bagaimana sih pola pikir, tekanan, dan juga tanggung jawab besar yang dihadapi seorang jurnalis investigasi tuh teman Pro 2 ya. Menarik juga ya, memang kalau untuk seorang aktor itu punya tantangan untuk bisa mendalami profesi lain gitu ya. Jadi di film ini tuh nanti akan tayang di bioskop tahun 2 mulai tanggal 17 Juni 2026. Nanti kita lihat lah ya seperti apa sih penampilan Joe Taslim di film The Furious gitu kan, hasil riset yang mendalamnya itu kayak gimana gitu ya tahun 2 ya. Dan Sore Ceria masih bakal balik lagi tahun 2. Manda mau puterin dulu lagu buat kamu, ada Lala Huta, Status Palsu.

0: dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sore ceria, balik lagi teman Pro 2 dan Manda masih menemani kamu ya. Pastinya dengan informasi yang update nih tentang dunia entertainment ya. Nah, di sini kamu ya teman Pro 2, siapa yang tumbuh dengan tontonan Warkop DKI ya? Itu tuh adalah tontonan wajib waktu zaman kecil ya teman Pro 2 ya. Jadi, film-film legendaris lawakan khas Dono, Kasino Indro ini masih sering banget nih diputar sampai sekarang gitu ya. Dan emang gak ada habisnya gitu, tetap berasa lucu ya teman Pro 2 ya, walaupun sudah lama gitu. Jadi udah lintas generasi, humor Warkop

dong ya teman Pro 2, viralin dong gitu ya, yang akan segera tayang di bioskop nih teman Pro 2. Dan menariknya ya, di balik proses pembuatannya nih ternyata ada sentuhan kreatif dari para penulis asal Thailand loh teman Pro 2 ya. Jadi film Warkop DKI Viral Dong ini memang menghadirkan kolaborasi gitu ya, yang cukup unik bisa dibilang gitu, karena rumah produksi Falcon Pictures itu melibatkan 3 penulis asal Thailand gitu untuk membantu mengembangkan cerita film tersebut gitu. Jadi menurut produser, keputusan itu tuh diambil setelah tim produksi itu mencari formula cerita yang tepat gitu, agar film Warkop itu punya cerita yang kuat gitu, sekaligus tetap relevan dengan penonton masa kini. Jadi walaupun melibatkan penulis dari Thailand gitu ya teman Pro 2 ya, tapi unsur budaya Indonesianya itu tetap menjadi fokus utama gitu, karena kan ini memang film legendaris Indonesia gitu ya. Jadi untuk proses penulisan skenario itu dilakukan secara kolaboratif, jadi ada penulis Indonesianya, ada juga penulis dari Thailandnya itu teman Pro 2. Dan juga Indro gitu ya ikut memberikan berbagai referensi mengenai karakter gitu ya, karena yang paling paham ya pasti beliau sendiri gitu ya teman Pro 2 ya, khasnya Warkop DKI gitu ya. Jadi hal ini dilakukan agar semangat asli Warkop tuh tetap ada gitu, tetap berasa gitu ya teman Pro 2 ya, walaupun sekarang dikemasnya dengan lebih modern. Dan juga film ini tuh menjadi upaya gitu ya untuk mempertemukan dua generasi, ada penonton lama yang bisa nostalgia gitu ya khasnya Warkop, ada juga generasi muda nih yang bisa menikmati cerita dan komedi yang lebih segar gitu, biar tahu juga kayak oh gimana sih apa namanya Warkop DKI yang legendaris itu gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi film ini tuh akan dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 11 Juni 2026. Kita nantikan aja teman Pro 2 film dari Warkop DKI Viralin Dong.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu, makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya nggak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu nggak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi. Tersedia kelas pagi, kelas malam.

Ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat,

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: 109.5 FM. Lagu hits Indonesia cuma di

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Manda mau informasiin buat kamu nih teman Pro 2, untuk azan maghrib di kota Batam hari ini di jam 6 lewat 10 ya, sebentar lagi banget nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau sholat maghrib bisa mulai siap-siap dari sekarang ya. Dan nanti Manda bakal balik lagi menemani kamu di sore ceria sampai jam 7 malam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Selalu 5,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Mana masih balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di sore ceria. Dan ini adalah segmen terakhir ya teman Pro 2 ya, sebelum nanti Manda pamit. Tapi sebelum Manda pamit, ini Manda mau update dulu informasi yang lagi happening banget lah ya teman Pro 2 ya. Menghitung hari nih, menghitung hari menuju Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk Piala Dunia kali ini tuh bukan hanya soal siapa sih yang punya pemain terbaik gitu ya, tapi juga siapa yang paling siap menghadapi berbagai tantangan di luar lapangan nih teman Pro 2, termasuk cuaca dan kondisi geografis. Karena kan di 3 negara ya tahun ini ya Piala Dunianya teman Pro 2 ya. Jadi menarik untuk di apa ya, dikulik gitu ya. Kalau misalnya tantangan terbesarnya itu adalah menghadapi cuaca panas dan faktor ketinggian stadion gitu tahun Pro 2. Jadi beberapa pertandingan itu kan digelar di Meksiko, termasuk di Stadion Azteca yang berada di kota Meksiko dengan ketinggian sekitar 2200 meter di atas permukaan laut gitu. Dan juga di kota Guadalajara yang juga berada di ketinggian sekitar 1566 meter. Jadi bagi pemain yang enggak terbiasa mungkin ya bermain di daerah dataran tinggi, itu kondisi ini tuh bisa memberi dampak yang pastinya cukup signifikan ya teman Pro 2 ya. Karena oksigen, kadar oksigennya itu lebih rendah gitu, membuat tubuh tuh lebih cepat lelah gitu, nafas menjadi lebih berat, dan juga stamina tuh bisa terkuras lebih cepat gitu dibandingkan kalau bermain di wilayah yang lebih rendah gitu. Makanya nih tim-tim peserta harus mempersiapkan program adaptasi khusus gitu ya sebelum bertanding, mulai dari latihan di berbagai di daerah ketinggian serupa gitu ya, hingga penyesuaian pola latihan dan pemulihan fisik gitu teman Pro 2. Di kondisi di Amerika

Serikat juga Kanada itu relatif berbeda ya teman-teman dua ya. Sebagian besar itu stadion yang digunakan berada di wilayah yang dengan ketinggian jauh lebih rendah, sehingga faktor cuaca ini mungkin tidak terlalu menjadi persoalan bagi pemain gitu teman-teman dua. Jadi ya nanti kita nantikan saja nih para pemain, semoga pada saat playoff nanti berada di kondisi yang paling prima ya teman-teman dua ya. Dan informasi ini menjadi informasi terakhir nih yang bisa Manda sampaikan di sore ceria hari ini teman-teman dua. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan sudah menemani di sore ini sampai malam ini ya teman-teman dua ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang besok udah mulai siap-siap untuk masuk hari Senin, semangat ya teman-teman dua ya. Besok hari Senin adalah hari yang lebih baik lagi. Kalau gitu ada pamit teman-teman dua. See you and bye-bye.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk bersihin. Eh Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indi. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salom Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Ini masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang nemenin. Jadi

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

102,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng sama Widi Semin kamu malam hari ini di Jaga Malam. Yeay, that was Salma Salsabil and Bass Boy, apa iya? Nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti sama Pro 2 di hari Minggu ini ya. Di 3 malam bareng-bareng kita nih Jaga Malam. Bahas apa malam hari ini, nanti kita akan update. Tapi ini update juga sama Pro 2 buat yang terdampak kali ya. Ada beberapa tempat aja kayaknya, teman-teman yang di daerah Batam Center, terus juga di beberapa daerah di Bengkong. Ini dari sore tadi agak susah ya, mau mandi susah kalau gak punya tampungan air, karena memang ada pipa yang bocor di simpang Capri Mall gitu. Karena rumahku kena juga. Kena juga cuy. Jadi mati emang. Mati kayak di Taman Niaga, terutama Sanggrek Mas, Sanggrek Sari ya, daerah rumahku. Orchard Park juga kena. Di Rosedale, daerah Rosedale sekitarnya juga, Marsilia juga. Dan katanya beberapa daerah Bengkong juga kena gitu. Citra Batam juga kena katanya teman Pro 2. Tuh, jadi sulit ya. Mungkin ada yang ke rumah temennya atau mungkin ke rumah saudaranya buat mandi ya, karena memang lagi mati aja. Gak terlalu rame dibahas karena mungkin memang tidak luas ya, jadi cuman beberapa tempat aja kayak Batam Center sama Bengkong sebagian. Karena temenku di Bengkong ada yang gak mati juga, kayaknya alirannya beda. Tuh, mudah-mudahan cepat kelar ya. Tadi aku berangkat sih belum nyala airnya ya, belum ngalir lagi. Gak tahu nanti ngalir lagi jam berapa. Bisa diupdate juga mungkin lewat Instagram, atau mungkin kamu yang lewat sana silakan diupdate masih pengerjaan atau apa. Ya walaupun gak bisa turun tapi sambil lewat bisa foto kali dan bisa posting di Instagram kita, mention kita aja di @prodobatam.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

Teman Pro 2, udah update jadwal Piala Dunia belum sih? Ini Piala Dunia tahun ini karena diadakan di 3 negara, Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Ikut jam di sana, jadi kick off-nya itu mulainya setelah jam 12. Sekitar dini hari, paling cepat jam 2 kalau nggak salah. Sudah ada jam 1 ya, pokoknya jam 2 rata-rata jam segitu. Dan akan lanjut sampai pagi. Bayangin pagi-pagi kamu bangun tidur, masih bisa nonton bola sambil sarapan, sambil ngopi, itu bisa nonton pertandingan bola dan live. Ya kalau langganan nih teman Pro 2. Tuh, soalnya kick off pertama nanti berdana banget tanggal 12 Juni hari Jumat waktu Indonesia ya. Jam 2 pagi itu tuan rumah ketemu sama Afrika Selatan. Meksiko ketemu sama Afrika Selatan di jam 2 pagi di grup A. Dan jam 9 paginya, bayangin jam 9 pagi. Itu udah sarapan, lagi nongkrong-nongkrong kan, lagi jamnya ngopi. Itu bisa nonton Korea Selatan ketemu sama Republik Ceko, itu di grup A juga, itu tanggal 12 Juni hari Jumatnya. Yang WFH, wah enak banget ya, bisa sambil bekerja, sambil juga nyambi mungkin nonton bola, atau mungkin kantor kamu hari Jumat itu langsung ngadain nonton perdana kali ya kan, ada kali gitu, jadi supaya lebih memboosting semangat karyawan nih WFH gitu, atau mungkin nonton bareng. Sabtunya, itu ada Kanada, ketemu sama Bosnia Herzegovina itu di jam 2 pagi, dan Amerika Serikat, tuan rumah juga, ini main di grup D, ketemu sama Paraguay di jam 8 pagi hari Sabtu. Jadi kayaknya orang-orang yang gila bola nih, Sabtu minggunya gak keluar-keluar sih pagi, keluarnya siang gitu ya, atau sore gitu, menuju malam gitu. Weekendnya kayaknya geser, pagi udah waktunya nonton bola, mungkin yang anak-anaknya nontonin hiburan di TV pagi-pagi, kegeser. Semua acara yang nonton pagi-pagi kalau ada di rumahnya yang nonton bola, kegeser semuanya teman Pro 2. Ini udah kayak kalau bapak-bapak nontonin tinju ya. Aku masih ngomongin bapak-bapak tadi, padahal kadang sekarang harusnya aku udah menyandang status bapak-bapak sih ya. Cuman ya gitu, Teman Pro 2 kan geser waktunya. Mungkin sekarang juga gak terlalu banyak yang rebutan TV karena bisa nonton masing-masing dari gadget masing-masing, gak dari HP atau mungkin dari tab atau mungkin dari komputer masing-masing, gak harus rebutan TV lagi. Tapi kurang seru ya. Nih, nanti kita lihat nih, Piala Dunia ini ada yang rebutan TV gak? Atau bikin nobar pagi-pagi, tempat sarapan bikin nobar bagus juga tuh.

0: Teman Pro 2, Taylor Swift baru ngerilis lagu baru yang dikhususin buat soundtrack film Toy Story 5. Toy Story 5 nih lumayan kemarin dapat banyak perhatian orang ya, gara-gara menghadirkan sosok Woody yang kepala tuh tengahnya udah botak. Kalau narasi di filmnya bilangnya, oh iya ini chatnya udah luntur katanya, tapi jadi lebih relate gitu ya sama kita. Kayak karakter Woody itu juga udah sampai series kelima nih, sequel kelima. Itu udah panjang banget ya, udah berapa puluh tahun Toy Story ini. Bahkan si Andy yang punya mainan itu aslinya, yang dulu kalau ngikutin dari awal Toy Story pertama Teman Produk dari dia masih kecil, sampai sekarang tuh udah di Toy Story berapa, 3 apa 4 tuh, dia udah dewasa cuy. Dia udah gak pake mainannya, udah disumbangin ke panti kalau gak salah, jadi anak-anak yang pake. Udah selama itu gitu, kita masih ditemenin sama Toy Story juga. Mungkin ada yang usianya sama kayak Andy kali ya, tapi mungkin masih nonton Toy Story supaya ada nostalgianya. Nah, si Taylor Swift ini juga kayaknya Teman Pro 2, karena dia nge-share foto bareng sama lagunya ini. Dia nge-share foto lama, dia waktu masih kecil pakai topi koboi merah sama kemeja bergambar sepatu bot. Nah, sepatu bot ini dia sama kayak si karakter Jesse di Toy Story, yang memang lagu yang kali ini tuh dikhususin buat Jesse itu. Judul lagunya adalah I Knew It, I Knew You. Gitu. Jadi memang ada cuplikan dari film Toy Story juga, dan memang ke Jesse-nya itu. Sekarang udah bisa didengerin di beberapa platform streaming Teman Pro 2 ya. Dirilis kemarin tengah malam, gak lama setelah pengumuman resmi disamain sama Taylor Swift sebelumnya. Gitu. Dia juga nge-share video-videonya itu. Nah, yang mau nonton Toy Story 5 nanti jadwal perilisannya ini di 19 Juni Teman Pro 2, tanggal 19 bisa nonton. Cuman katanya ada pemutaran perdana tanggal 9 Juni nanti, lebih cepat 10 hari, cuman kayaknya enggak tahu di Indonesia dapat apa enggak ya. Tapi yang jelas ini bakal bisa ditonton 19 Juni nanti di seluruh dunia. Jadi pas banget sama libur sekolah, kayaknya masih bisa nonton sama ya sama ponakan kamu mungkin ya, atau mungkin sama anak kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Football Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Barcelona Best tadi tahun Pro 2 dengan Jalan Tengah nemenin kamu masih bersama Yudis di Jaga Malam. Eh, pernah gak sih kamu ngerasa kayak kalau kamu ngomong, ini buat cewek-cewek ya, ngomong sama pasangan kamu tuh kok kayak jawabannya tuh agak terlalu cuman paling, hah, kadang ngomong apa tapi kok gak dilakuin, terus katanya dia gak denger gitu sama Pro 2. Nah ternyata ini bukan cuman dialamin sama pasangan kamu aja, bukan satu orang, bukan satu dua orang, tapi kebanyakan pria itu seperti itu. Ini bukan jadi pembelaan ya, tapi ini ada studi cuy. Serius ada studinya. Jadi kalau ada studi yang bilang paling baru ya, studi terbaru bilang kalau memang telinga kita tuh cowok-cowok tuh kurang sensitif. Makanya sering banget kita kayak miss gitu loh kalau orang ngomong, "Hah?" Apalagi kalau pasangan yang ngomong gitu, "Hah? Apa?" Atau kalau enggak haho gitu nanti paling dilakuin dibilang buang sampah misalnya, tapi malah apa bikin kopi kayak atau beli apa gitu makanan. Jadi tidak nyambung sebenarnya. Ya karena ternyata memang penelitiannya gitu ya. Jadi kalau penelitiannya bilang ini teman-teman Pro 2, kalau perempuan itu tuh punya pendengaran yang lebih sensitif, sekitar 2 desibel lebih tinggi dibanding cowok-cowok, dibanding laki-laki. Tuh, ini researchnya itu dilakukan di 13 negara, lebih dari 450 participants, dan ini pakai metode yang sudah teruji untuk mengukur tingkat pendengaran gitu. Ternyata hasilnya itu lebih banyak yang mempengaruhi itu bukan usia, tapi yang mempengaruhi adalah gendernya, laki-laki atau perempuan gitu. Hasilnya memang seperti itu. Jadi perempuan itu berapapun umurnya akan bisa mendengarkan lebih banyak daripada laki-laki, kayak 2 desibel lebih tinggi daripada laki-laki gitu teman Pro 2. Ini juga terpengaruh kalau kata si riset ini lagi ya, ini terpengaruh dari tempat tinggal. Orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang lebih sunyi gitu, kayak di dalam dekat-dekat hutan gitu kan, mendengar suara-suara alam yang natural tiap harinya, itu lebih punya pendengaran lebih tajam dibanding orang-orang kayak kita tinggal di kota gitu teman Pro 2, yang terpapar sama suara-suara yang keras dari kecil mungkin. Nah itu pendengarannya kurang sensitif, apalagi kalau dia cowok, udah komplit cowok ya kan, memang hidupnya di kota yang bising kayak di Batam misalnya, mungkin kerja di tempat yang juga banyak polusi suaranya, atau dia main musik juga ya, ngeband, latihan-latihan gak pernah pakai earmuff gitu penutup, udah deh. Jadi jangan heran kalau kamu ngomong sama pasangan kamu, sama cowok kamu gitu kan, terus dia tuh jawabnya hah, atau mungkin kamu ngomong apa dia kayak gak ada respon gitu, atau responnya tidak seperti yang kamu harapkan. Soalnya kita ngerespon, kita dengar, cuman kayaknya perlu ngomong lebih jelas lagi deh, kayak lebih deket gitu ya, bukan suaranya, bukan ada yang tinggi ya, tapi volumenya agak digedein atau lebih deket lagi, atau mungkin WhatsApp aja kali ya lebih jelas.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 105,5 Pro dari Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro kamu ngikutin akun Komite Sor Jepang Anyobake nggak? Ini kemarin mereka bikin tantangan lagi untuk tinggal di tempat yang menurut mereka tuh berhantu gitu. Dan kemarin mereka posting di Indonesia, Bekasi. Jadi ada foto kayak satu kamar gitu sama Pro 2, terus mereka nulis pakai bahasa Indonesia, dibutuhkan segera lowongan kerja paruh waktu, gaji 4,2 juta per hari. Total 8,4 juta untuk 2 hari gitu. Mereka posting di X tanggal 4 kemarin. Tuh. Jadi katanya tantangannya akan dimulai tanggal 8 dan 9 Juni ini. Ada di daerah Bekasi. Dan pesertanya harus 20 tahun ke atas yang bisa ikut ini. Tuh, jadi kalau ikut ini katanya gak usah repot-repot, cuman menempati kamar yang disiapin selama 2 hari gitu. Peraturannya juga kalau gak salah gak ribet-ribet banget ya, kalau aku lihat yang kemarin nyoba ke pertama kali mereka blow up gitu di sosial media. Tapi waktu itu masih pakai bahasa Jepang. Sekarang karena tempatnya di Indonesia, banyak juga netizen Indonesia yang komen di situ, makanya mereka bikin di Indonesia. Dapetnya di Bekasi. Nah, ini ternyata jadi backlash buat mereka. Memang orang-orang ngelihat gitu kan, cuman ngelihat imbalan yang ditawarkan gitu, dapat uang segitu. Ini banyak yang kritik dari netizen. Banyak yang bilang kayaknya agak sedikit janggal ya persyaratannya. Terus juga mereka penasaran nih, penipuan gak sih kayaknya ya, karena kredibilitasnya dipertanyakan. Ini pertama kali mereka bikin kan, dan soalnya cepat banget. Aku juga kemarin agak sedikit sangsi, ini beneran mereka bikin di Bekasi. Karena dari postingan mereka yang di Jepang terus dikomenin dan blow up di Indonesia, sosial media Indonesia, sampai mereka bikin yang di Bekasi ini tanggal 8-9 nanti, itu kayak cuman berapa ya, sebulanan. Cepet banget sama Pro 2. Terus juga mereka ngasih gaji kalau kata mereka ya, uang yang dikasih ke pesertanya lumayan gede, 4,2 juta satu hari. Itu kursnya gimana 4,2 juta? Hitungnya gimana? Kenapa gak 4 juta pas gitu ya? 4,2 juta kenapa gitu? Ini jadi banyak pertanyaan, tapi gak tahu nih. Kita akan lihat pembuktian nanti di tanggal 8 dan 9. Ada gak sih yang ngikutin dan jangan-jangan kamu tertarik dan udah apply lagi?

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan.

di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Malam ini teman Pro 2 masih di Jaga Malam, temen kamu sampai jam 11 malam nanti ya. Ini masih ditunggu updatean juga buat kamu lagi di jalan, bisa kabar-kabarin seperti apa, apakah ada beberapa ruas jalan yang ada improvement. Ini kalau improvement sekarang ada nih di depan sini nih jalan apa lagi ya? Jalan Abdul Tama masih masuk enggak sih? Jadi di sini teman Pro deket banget sama kantornya Pro 2, kantor RRI ya, di depan Kopkar PLN. Itu kemarin malam ada pekerjaan jalan ya, jadi di aspal ditambahin itu sampai ke hampir ke depan rumah sakit Elizabeth Batam Center, itu ada tambahannya, cuman baru satu ruas aja ya. Aku belum lihat lagi komplitnya tadi gimana, karena dia yang ke arah sana yang pas di depan Kopkar gitu. Kalau dari arah Batam Center sih masih bagus lah jalanannya gitu, kita lihat nanti nih, karena kemarin memang juga di situ udah perlu ditambah sih ya, kayaknya ada beberapa ruas jalan, beberapa titik yang ada lubangnya. Sama aku lihat sepanjang jalan, seingat aku ya, sepanjang jalan ke sini ke kantor tuh dari rumah memang udah lebih banyak jalan yang sudah diperbaiki, lubang-lubang kecil-kecil gitu ya, itu ditutup gitu. Kalau lubang kecil tuh yang bahaya lagi ya, ya nggak sih, kalian setuju nggak sih? Kalau menurut aku lubang kecil di jalan itu yang berbahaya karena sering nggak kelihatan. Kalau lubangnya gede, kadang ada aja tuh yang naruh, kayak misalnya ada batang kayu, mungkin kadang ada ban bekas, ada apalah gitu ditaruh gitu. Karena lubangnya gede kelihatan, dari jauh juga kadang kita kelihatan kan ya, kecuali kalau pas lagi banjir gitu gak kelihatan. Cuman bisa dikasih tanda, lebih kelihatan lah gitu, bisa dihindari dari jauh-jauh, kita udah bisa prepare. Cuman kalau lubangnya kecil-kecil, apalagi dalam ya, gak tau ternyata kecil dalam, wah itu parah banget. Pakai mobil berasa, pakai motor juga lebih bahaya. Nah ini nih teman Pro 2. Jadi makanya tetap hati-hati di jalan tuh seperti itu. Karena kemarin aku pernah kena lubang-lubang yang dalam, di mana ya? Di daerah Batam Center depan Mitra Raya kalau gak salah. Itu kemarin bekas tambalan juga tuh, lubangnya dalam banget. Kayaknya sekarang udah tutup deh, kayaknya. Nah yang ada improvement kayak gitu di jalan dekat rumah kamu yang sering kamu lewatin, bisa kabarin juga teman Pro 2 ya. Lewat Instagram kita di @Pro 2 Batam untuk malam hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: catering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, waktunya aku pamit dari jaga malam hari ini. Terima kasih sudah stay tune bareng sama aku di sini, teman Pro 2 ya. Tapi jangan khawatir karena kita masih bakal nemenin kamu, Pro 2 masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu pastinya yang menemani jalan kamu yang mudah-mudahan tidak sepi malam hari ini. Besok hari Senin, semangat terus sama Pro 2. Aku pamit, see you next time, and this is Hone with Coastal Love. See you next time and bye-bye.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 8 Juni 2026 dari Jalan Buyaltama nomor 2 Batam Center. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang singkat yang berjudul tips ketika kita sakit. Baiklah, jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Dan Rasulullah telah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah," yang artinya, "Berobatlah wahai hamba Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada yang dianjurkan. Berobat ini termasuk yang dianjurkan adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah." Hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka tentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah. Tetapi bukan berarti sabar itu kita hanya diam. Sabar itu hendaknya disertai juga dengan adanya usaha kita. Ketika kita sakit, kita juga diperintahkan untuk berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar itu memang takdir, tapi apakah berarti kita harus diam saja hingga menunggu? Tidak, kita harus terus berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat ini yang merupakan salah satu yang dianjurkan oleh syariat. Lalu, mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Jawabnya yaitu, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dengan cara berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silakan saja, tidak ada melarang. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ini adalah untuk kita berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Kemudian perkara yang kedua itu berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah atau sebagai perantara. Jangan jadikan berobat itu hanya sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut. Yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu hanya karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah dengan kita berobat. Tapi yang paling utama itu kita harus yakini bahwa kesembuhan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala berfirman, "Wa iza muridtu fa huwa yashfin," yang artinya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Quran Surat Asy-Syu'ara

ayat ke-80. Kemudian perkara yang ketiga itu adalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat hari, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita bersandarnya hanya tergantung kepada dokter ataupun obat. Jangan sampai hati kita bersandar kepada obat saja, apalagi ke dokter. Karena sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa yang menyembuhkannya itu adalah Allah. Adapun dokter dan obat tadi itu hanyalah adalah wasilah dan sebab ataupun juga bisa menjadi perantara antara kita sakit. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter, tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan kepada dia. Dia sudah makan berbagai macam obat, tetapi ternyata qadarullah, belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku sekalian, kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada hanya dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesyirikan. Kita berobat tapi hati kita hanya bersandar kepada obat ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesyirikan. Dan yang keempat adalah menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh, ketika kita sembuh, kita hanya berkata, obat ini yang menyembuhkan saya atau dokter yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesyirikan. Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tepat kita harus mengatakan Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar saudara-saudaraku sekalian. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan. Seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah atau sebagai perantara. Kemudian, perkara yang kelima adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan pun belum datang, kewajiban kita hanyalah harus bersabar terus dan bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa. Bahkan na'udzubillah, sampai kepada derajat seseorang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat itu kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan. Kewajiban kita hanyalah sabar. Kewajiban kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkara yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang akhir ini adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dan dia akan mengangkat pahala dia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maridin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu warquha." Yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita sakit, kita harus selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita harus selalu mengingat akan dosa-dosa kita. Kita juga harus berharap, ya Allah, semoga mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bisa mengangkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita harus banyak berdoa juga. Berdoa supaya disabarkan, berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada'i, yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Karena memang untuk ridho dan ketentuan Allah itu memang butuh keimanan yang kuat. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit.
Baiklah, cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Unzur makola walang tanzur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: It's the real difference between an adult and a child. Boom.

konser berkat The Eras Tour yang menjadi tour konser dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah dengan angka pendapatan 2,2 miliar dolar Amerika. Lantun lagu The Fate of Ophelia ini menggunakan uangnya untuk membeli kembali master aslinya dengan perkiraan nilai 360 juta dolar Amerika. Menurut Forbes, kekayaan bersih Taylor Swift pada

Grup K-pop NCT Dream Mark Lee meluncurkan label miliknya, yaitu Upper Room, yang akan memproduksi konten dan mengintegrasikan musik dengan video, seni visual, dan pertunjukan. Sebagaimana diwartakan channel News Asia, Mark Lee akan menjabat sebagai

0: mengumumkan kehadiran platform baru melalui laman Instagram miliknya dengan memposting ulang laman akun label. Label ini disebut sebagai tempat berkumpulnya individu-individu dengan ide dan pikiran yang sama untuk mengeksplorasi kemungkinan baru yang akan menghasilkan konten yang mengintegrasikan musik dengan video, seni visual, dan pertunjukan. Sekian info Pro 2 edisi hari ini 8 Juni 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pagi teman produk, ketemu lagi bareng Anegi yang bakal nemenin kamu di Spada edisi hari ini 8 Juni 2026. Sendiri banget ya, jadi kamu harus temenin sampai jam 9 nanti. Kita punya informasi perkiraan cuaca hari ini, informasi lalu lintas, dan ada satu tema yang bakal kita bahas nanti di jam 7 ya. Buat yang udah on the way, gimana kondisi lalu lintas pagi hari ini? Kayaknya kalau jam segini masih agak lengang ya, nanti sedikit lagi udah mulai rame dan macet ya. Kalau bisa berkabar, mention kita di @pro2batam di Instagram.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Prik prik prik.

It's Jenny Mantret, Mbak Prodo. Welcome back on Spada. Nah, kita cek dulu ya perakiran cuaca hari ini 8 Juni 2026. Wah, agak unik nih ya. Karena dari belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, udaranya berkabut ya. Kalau di Galang hujan ringan, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji udara kabur juga nih bahasanya. Kayaknya karena banyak asap ya. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh Batam agak berkabut memang ya. Bukan yang dingin gitu, tapi kayak berasap gitu ya. Ini perkiraan cuaca dari Bengkong juga begitu nih, udara kabur katanya ya. Nah, suhunya itu 26-30 derajat Celcius, 92. Gimana di tempat kamu, apakah ada tanda-tanda hujan ya? Kemarin ada hujan ya. Nanti kita cek CCTV biar kita tahu cuaca dan juga situasi lalu lintas saat ini. Kamu bisa berkabar via DM juga, mention kita di @pro2.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

It's Ariana Grande, bye teman produa, welcome back on Spada. Selamat pagi teman produa. Kita mau cek CCTV dulu yang bisa terpantau ya. Gimana kondisi lalu lintas pagi hari ini, 8 Juni 2026. Ini mungkin ada sebagian yang gak bisa terlihat, teman produa bisa berkabar ya via DM di @produabatam. Gimana jalan yang kamu lalui pagi hari ini, apakah lancar atau macet begitu karena hari Senin ya. Biasanya sih macet, padat, merayap gitu ya. Tapi ini CCTV-nya masih ada kendala, belum bisa dibuka teman produa. Mungkin nanti kalau udah bisa diinfoin lagi ya, kamu bisa DM. Gimana tempat yang kamu lalui ya, apakah cuacanya cerah atau enggak. Tadi juga kita sempat pantau perakiran cuaca hari ini tuh katanya cuaca kabur begitu ya. Kalau sekitar Jalan Abu Yal Tama 2 sekitar Gedung RRI Batam arah ke Elizabeth 2 masih ramai terpantau ya, tapi enggak ada kemacetan. Cuman ramai lancar aja nih. Di tempat kamu gimana, bisa mention kita di @pro2batam.